0: Pesa e bilei. Kasi kolobana motote. Makambo salami ao.
1: Nasima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afanda kine sika ya kufuti mpaku.
0: Landangai.